0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
4: Ngao adien, gomnati a karabka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentilon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Da.

0: Ngalazoro harami kirintu ndara son mi tafisku uskunu da uwa kiruna karauka ma loktu ndesa la rasuwa ya kakal. Loktu done hawara karati ya sedana sawanyi chida shatima lawa mangune isinjim hawara la napsina hawara gresa la redane nduro karaturo kilewa nkirinsanu.
1: Assalamu alaikum harami kurtunde so so to solo tikal kala lango hawra futun rasuni borsol lankla hawrai so ka so fe brinyer wa kre borno idlan tamun da bai so adik nam jili lan karate na swal lokti de ngumri la ya adisi del karin zinain majira maranta jami'a brinyer wa so ade lokti bata la ilan te da zaka sa da goza sanya musko so asali na kin ngaza so angal turo lokti de tamun budur zaman ne so ade si te da zaka sura ada kri zinain bare kre borno so dro shauri hatuna kala futu zundu bundur karin yare mi so da faida tien Kamil Haurai Soroka sufe brinyer wa ikre Borno yala gidi lar na jire lan taman da baya so adik ndam jili lan karata na son lok tude ngumri la ya adisi del karang zinayin klan wakil le Mustafa Abubakar Haurai lapsina
2: tude ngumri la ya adi del isi karang ja nasha nasha lan da baya so asodo bila wasake kasu so lan staladin saudo na jemisei chasu shilan ngumri za la ya so ada asadin

0: Nah, kena aju.
1: Ada. Ada. Cepat dong, ada kakak dia.
0: Uji ada kakak dia.
1: Ada.
0: Bawa sah. Zamun bau.
2: Zamun, Jeremy Rikim.
0: Jeremy.
2: Aku ajab kata ya kar. Kwa kamu ya kamu rewa zon.
0: Uji.
2: Ada.
0: Kwa kamu ya kamu rewa. Rewa aja. Aku ajab kata ya kira. Jadi gua ada apa ni?
2: Gua ada.
0: Azam.
1: Yo, kamu kamu ya kamu
0: rewa sih. Ada. Manshek.
1: Ada aja faham. Kamu ya kurang gede waktu dia.
0: Jack Ryan.
3: Ni ulang masa suri ya.
0: Ndak mau
1: kudi mi man.
0: Man kudi mi man gede waktu
1: dia. Gede waktu dia. Ya cikel dana maka kalau.
2: Ya man kudi mi ai.
0: Cikel dana and man do motu do zau ya.
2: Cikel ini biar kerja syar aja bar ma. Harumah. Man kudi mi ai suruh saya kerja kamla nyam gurada iman ya baju mbai. Jadi harus gawai nanti.
1: Ada ni man. Ya kusori.
2: Ya aja kata ya kerja.
0: Aja kata ya ke. Ni guadai.
2: Rodi.
0: Mamet.
3: Nam.
0: Guada lah. Aku tu lah jis nari cah.
3: Aula ambil suron.
0: Aja wakar. Aula ambil. Bama sa.
2: Nam.
0: Korokam mazamu ma.
2: Ade.
0: Kanam dah.
2: Dah orang kedua ini sih.
0: Kedua ini aja kan.
2: Ah.
0: To mana di syukur pet. Awa jiono bulak lewa masaramin. Kerei fariro luran gozaon. Mana di suruh lan nyari beyon. Ai nyari lo.
1: Kerei fariro luran gozaon.
0: Kerei fariro luran gozaon.
2: Mara ba biya mara de tamazine. Nyari dia maji kuma.
0: Nyari de kuma.
2: Yo kerei fariro luran goza. Basha bula am jokwe ya.
0: Yo.
2: Are ya. Kame kerei fariro luran goza rin jokwe ma. Ha?
0: Awa jidi yaon. Awla be de.
2: Awla be ya.
0: Andi.
2: Tem. Wa kam se de.
0: Kamu jalan, kenya kemi
1: zamma
3: ya kemi shinyi ruka bika
1: da ha ya kemi zamma
3: ara kemi ore
1: ha ya kemi zamma
0: she mana data mo ne ono kamanzie nyannimi ono nyata bumin ono mana da tamuturum zibe ai tamuturum zo
3: nyannimi nyata bumin
0: Nyanimia nyata shabu mino mana tumo nyono.
3: Nyanimia nyata bumi.
0: Lei kwa nani denga idin?
3: Azalimia. Kurulangri mino.
0: Uje.
2: Kana shabu.
0: Mwar kazele.
3: Azalimia.
0: Azalimia.
3: Kurulangri mino.
0: Kurulangri mino. Ahi nyari zo.
3: Ahade nyanima ma nyata lima. Bumin ama azalimia gris da kurulan gris
0: da kene ngande koy ragu nimia
3: ade dama kamaro ade dama
1: ade ma kamaro
3: azal da kamaro liman fande kay mbu ade fande kay mbu la awon tamma dama awon tamma dama chatto yar mi rotum na muy
0: nyet kama awon ma fande mi
1: ade inshallah
0: ade kelewa zileilat
3: ade
0: awla nyima yarim dangay lan gam lu ma lazo mai lay sita mbom zina lazo do
2: lay fande mi ngulti mi
0: yawa namu mama anu amde hangal man fande mi nono tayda yene ndiro askanya na Loktu ndo agonu isu nindiri ndo kanuri enankaro. Foras krawa ro roptu yiduro.
3: Nam.
0: Rashidi ani be fatulan. Kamaro andi anda sana kranze ni ambi.
3: Nam.
0: Kamwa tada. Nduma ngawon koti. Teda nya askrinyera. Da yile nye tusulan woltiya.
3: Nam.
0: Da kuru wote goye kwe.
3: Ngira.
0: Ah.